0: Ini mana nuk gaya cuci telefon mungkin. Ini wakai sam nuki.
1: Drop.
0: Cak iya.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.

0: Ini mana nak lah, sukti tapa nokin. Ini wakai sam nokin. Min kiriu.
1: Seller. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.